0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumbakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugogoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: Maisabo,
7: Mashvida.
8: Itanto amor.
7: Mashvida,
6: Maisabo,
7: Mashvida.
9: O que a vovó está cozinhar hoje?

vazvishe wakuti munhu wakasikwa sei panyika ino ngekuti haukwanisi ukada umubata udai inoita kunga sopo apo unotsvedza ukada ubata kumusoro kwacho kune minzwa woita zvonga marasha harisatira ane moto.

Tinofara kusangana nemi mune chino chirongwa chatinoti kurima ndo musimboti werubudiriro chirongwa cheradio Msambiki chamunoteerera misi yechinegega kubva pane dzino nguva. Chirongwa chino tinova tichikuunzirai hurukuro nevarimi vakasiyana siyana wemukati meprovinsia yedu, apo tinonga tichida kuzwa kufamba kuri kuita mabasawo ezvekurima pamwe neamwe mabasa ane chekuita nebudiriro muprovinsia mwedu. Ari kufara zvikuru kusangana nemi muchirongwa chino ndipita Nyandiro kuzoti Big Voi Roberto ndiye ari kuonera nezvemuchina. Tinoti iwai nekuteerera kwakanakisisa, tumbotura mafemo. Woteereri sondo rino tichataura ngezveegadziriro inofanirwa kuizwa munguva ino yatatarisana nayo, inova nguva yekugadzirira mumaminda mwedu kuitira kuti zvizopa gohwo rakanaka mumwaka wezvekurima, uye nembeu dzinofanirwa kushandiswa ngekuti mamiriro ekunze makore ekupedzisira ano ari kuchinja. Asi tisati takusvitsirai kuhurukuro iyi, regai timbokwanisana nekambo, tiri kudzoka manje manje.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ni Berta wa wina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Ishi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina. Waita kudini.
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Aiwa kwa se wadikani maka daizu kutianzewe kuno kuimbe mepo ye Radio Msambiki. Studio mushimoyo, tiri kusangana zvakare mune chino chirongwa tsika dzedu. Muchirongwa chino tsika dzedu, tinotaura isu pamusoro pemararamiro edu kunyanya mutsika dzedu. Kuitira kuti kune wanoda newanozwa vangu vachicherechedza kuti tsika dzedu dzakadai, tofanirwa kuti titeedze kudai kuitira kuti tifambe nechiwanhu chedu. Ngekuti tsika ngedzechiwanhu, tsika ngedze vanhu vatema. Kana kuachena vanewo tsika dzavo, isusu kuvanhu vatema tine tsikawo dzedu. Saka nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu, apo tinonga tiri kutaura zvaizwa kare nezvaakuizwa mazuva ano. Toona kuti zvekare zvacho zvaive zvakanakira papi, ko zvamaimanji zvacho zviri kuita kuti tsika dzedu dziremekedzwe here, kana kuti tsika dzedu dziri kuparara zvishoma nezvishoma. Zvisinei, sondora pfuura takataura isu ngezvemapfekero, kuzwa kuti mapfekero anomboizwa sei, mapfekero ari kuizwa mazuva ano ngeunhu here, ngechivanhu chedu here, chivanhu vatema. Toona kuti vazhinji vaiti vechirongwa vakataura vachiti haasiwo mapfekero aifanirwa kuzi anga achiizwa. Saka nhasi tadzokera zvakare nacho chirongwa chino tsika dzedu. Nhasi toda kuti titaurezve kukura kwaizwa kare kuvanhukomana nekuvanhusikana, kuti tizwe kuti zvaive zvakamira sei. Ngokuti tichizwa isusu techikura, azhinji anoti akomana emazuva ano kare handizvo zvaizwa baizvo, asikana emazuva ano handizvo zvaizwa baizvo. Zvaitaurwa kuzwi asikana anga ana mbuya anga aine basa guru rekutarisa kuti asikana akure dziri mhandara kusvika pakuzororwa. Ko toda kuzi tichazwawo muno kuti ko iwo akomana acho aizwa sei, ngekuti tikada kuona mazuva ano munhu nemakore gumi nematatu, gumi nemarongo muna, unozwa kuti wata yatambuya kunyangwe aine makore achipasi pasi yatambuya. Kutaura kuti iwo kareko ana mbuya kutarisa kwaiita asikana handizvo zvaiita kuti musikana atye kusangana nemukomana here. Hino achikuzviita here? Zvaasi kuchazviita zviri kukonzeresa, zviri kukonzeresa kuti anhu ane makore kubva pagumi haasisiri musikana kuenda zvakadaro. Ino ndozvatichataura ngezvazvo nhasi, kuti tizwe kuti zvaiizwa kare nezvaizwa maimanji zvakanakira papi, zvoizwa sei, kuitira kuti tidzokere mutsika dzedu. Vari muno vaiti wechirongwa, mbuya eni makasimba here muchirongwa?
1: Tinosimba hedu, tinotenda nekuti paizvi kuti titaure ngenyaya yechirongwa ichi. Ini ndakapoti dzimwe dzingwa neumwe mukaa ndakumukwazisai vateereri nguva yakadai mangwanani yano, tiri muno pazano nhatsi rechina, tiri muno mukati mestudio yemosambiki kuti tidzidzisane ngemagariro nemakurire etsika dzekare. Ndoezvetinazvo.
0: Aiwa mazvita mbuya ini amakochi, makasimba iri mapita amuchirongwa.
2: Inofanira kunga mapita kana makadiwo yenyu.
0: Ndiri nani.
2: Tinotenda kumapita. Pana akatiteerera pamukana wane utsika dzedu, tinoti Mwari ngamuitire zvakanaka, nekuti sondo rapera kuti takanga tiri tese petaitaurirana nenyaya yemapfekero. Iko zvino izvi ndinongoti mazwa mukomapita ataura musoro wenyaya, todombofundisana nenyaya yekuti ana toapangira sei kareko, ana aichengetedzwa sei, namasi chinhu chiri kuitika. Saka basa rairi rinofamba zvakanaka michititeererawo, michitipawo mazano. Ndiri wenyu Edimakochi, tiri tese muchirongwa tsika dzedu.
0: Aiwa mazvita wamakochi, mazvita mbuya ini ani inoitwa Peter Nyandiro. Tinoti ngatifambire pamberi nechirongwa, asi setsika dzedu ngatimutse maoko. Aiwa mazvita, ndata muno muchirongwa chino, nofamba kuti musoro wenyaya tanga takusvitsira ikare. Nhasi toda kutaura ngezvekukura kwaita mukomana nemusikana, ngekuti isusu takakurawo tichizwa kuti asikana aionangiswa. Handizivi kuti ndomutauro kwawo here, mataurire ndiri kuita chazwa mbuya ine, kuti konangiswa here, kana kuti pane amwe mataurirwe aizwa. Zvaizwi mbuya ine, ndati kutariswa kuizwa kuti achakanaka here, asi mataurire kwawo ngeapi?
1: Ndizvo izvona kuende kootariswa nana mbuya, ngekuti ndo anoona kuti mwana uchakanaka here, mwana washata here, wakadzi vakuru, ngekuti mwana mudoko haazvizi undoti kugara kwaakaita.
0: Aiwa mazvita, ndandizvo kootariswa kuda kuzwa kuti kuda kuona kuti musikanawo achakanaka here, akure ari kuchengetedzwa, kuitira kuti ndozvaiitawo kuti aida mabatiro aya aibudikidza ngekunge mwana wacho arorwa iri mhandara. Hino mazuva ano umhandara hwohwo hwaakundochajwa papepa, asi tikada kuona zvedi zvedi zveumhandara pasisina, asi zvichikundouya papepa, toda kuzvidzidza zvese izvo. Hino anazvo asi kuchakura dziri mhandara, aakurorwa dzisisiri mhandara, papepa zviri kundouya zvichizwi mhandara damage, damage pazvipi? Si damage raitaurwa zvichizwi ndo watanga vhura doo racho rondo sanganikwa rakavhurika asi papepa zoramba zvichindouya kuti mabatiro mbuya ini ndoda kutanga nemwi ngekuti ndimwi munhu wechidzimai ndimwi makakura nofunga kuti mechikura mechitariswawo imimi tipeiwo ruzivo rwemuinahwo kare kenyu zvaifamba sei mazuva ano
1: kare waigara wechizwa kuti azvizwi uye kwaiya nehosha yaichirakara chirakara ukandozviita nguva yako isati yakwana yekuti uite kupinde mumba wairwara chirakara chaiyeyo chirakara chochaita ngechekuti unotsumbe kuti ndoryei umwe takamaona achirye mukotyo aite chirakara kwaiya nechirakara ndakamboti imwe chirakara chiya chaapiko zvikazinyaya yebaka yavo handizivi kuti mwari wakazvichinja sei dai kuri kuti chiriyo chirakaracho vana vairegera
0: chirakaracho mbuyani chaibata munhu echingapinda kumaponde ane makore mangani
1: makore mairi wopinda
0: makore mairi mumwe uchimwana mudoko mbuyani
1: umba tingati tinode kuambe pakukura kwemusikana ya wati dhakura pamakore mairi unorwara chirakara makore matatu wairwara
0: mbuyani munhu makore mairi munhu makore mairi uchikwamwa totaura kuti munhu kuti aende kumaponde kunga abuda kuenda kosangana nemurume kumaponde munhu wemakore mangani munhu wemakore mairi munhu uchikwamwa makore mangani
1: gumi nemashanu ya asi gumi nemashanu anaya ukandopukira ari pakati ya kuti urare nemurume waite chirakara
0: chirakara chochaidini ihoshanyi
1: yaitozwi chirakara mwana wanhengururwari chirakara waitoenda ichiona ichirwara
0: zvasi chii chairatidza kuti munhu une chirakara maimuona sei
1: zvairatidze kuti mwiri wake auchazite zvakanaka kandonge kamunhu kaakude kutofa nedao nyama andidi akatsepeteka zvimwe zvokuti mukamutarisa munoti akomana imwe waichizoenda pana akuru aigadzira aiende kotsvake mushonga wekumubikira kwachindomupe zvinyamanya zvinyamanyama nekudini echimwa mushonga kuitire kuti awe chirakara chiya chipere onde zvairapika
0: chirakara icho okay ino maitanga konangiswa muine makore mangani maitarisirwe zvaitirweko
1: zvaitiwe kuti zvemunobatana nevarume mutati makura ndosaka taienda kotariswa uchakanaka here wamwe wainyatsokuitimaane
0: makore mangani chirakara chaibata munhu une makore gumi nemashanu tomati gumi nemai gumi kuenda mberi kusvika kumakore gumi nemashanu munhu waiti akasangana nemurume waitanga kurwara sekutaura kwemaita hino imimi maitariswa maanewo makore mangani koutariswa kuti zvimwe mungadai maakusangana nearume
1: andoona kuti mwana u waakuenda here koite zvinoita vasikana vakuru
0: nguva
1: ya aakutange koningisa wakanaka ndopaanotanga uningisa wotoningiswa pakanaka enda pakashata mwana wenyu wakashata hai kamwamwa handi kuchataba kanyoka kananzwa zvairapwa
0: kanyoka ukaidzekenyedza padoko padoko
1: kanondonanzwa kutetepesa nyama yake ya
0: asi karoda kechida kuti kuda kuvhura musiyo
1: akaitire kanga kandoripo kanotetepese nyama yake ngekuti kanga wakakwana nyama yake unoionai kana sekuti zungundu
0: mbuyani tomboti sondo rino manangisa musikanawo mamona akanaka maidzokera futi komunangisa papera nguva yakadini
1: pakandopere mwedzi kwakotarisa ya pamwedzi kotarisa kusvikira watotorwa zvakanakako kudaro unoningiswa nemadzimbuya nemadzitete waane mukomana wake waadana naye kubveyo aipuwe zai zanda roenda mbure inouya achi gedege kuye kuna ana mai naana masekuru nevarume vacho wese mururuyo chaiwo
0: ndokunga aane mukomana
1: waane mukomana manji uoneke kuti wakakwana mukomana uno watora wakadini akakwana zairo raipangidze kudaro
0: Yeah. Okay, tomo mirei pole rigani mbo ndakuna baba makoch makoch tiri kutaura ngezvekutariswa kwaizwa handizi kuti kuchi kwanhu echirume zvaizwa here ani maongorere aiita here kana kuti zvaindezwa kuwasika nabadzi mazire enyu ende mazwire emakaita imimi munguva iyona kuti asikana aionangiswa kuitira kuti kana zvikauya zviri papepa kuti pane damage ranga riri damage rekunyatsa kuziva kuti ndiwe wega urakopwanya do izvozvi damage riri ndouya do racho rakaso vhurika kare pangu paya richina nezvimasimbi simbi zvakaroerwa ipona hapachina nesimbi yakabata asi papepa pari kuuya damage tipeitiswe
2: une kumapita inini mazira angu zveshuwa ngekudai pematakura kuti akomana zveshuwa chinhu chaitikawo aiendeswa iri kuoneka kana kuti zvakamira sei kazhinji kurudziro yainge iripo mukomapita makore uionawo mwana akomana wese waipangirwa kuti mwanakadzi unoruma waizi unoruma kuti asambove nekamwe yake kungoti ba dai ndaamboziyana nemukadziwo aitozi mwanakadzi unoruma musikana unoruma usatobati unoruma kutizanewe une chiro chinoruma mukomana wese waikura ichiti chinyi itye musikana kana kuti mudzimai ngekuti ngekubudikidza ngekupangirwa kwaizwa kuti musikana unondini unoruma uye mudzimai unoruma pozoitawo amweni aikona kuda kungoda kuchengedzere chinyi mukomana paizoti pakahambe kasoko kuti mwana wanhinge uya unonga akahamba nemusikana wakare kana kuti mudzimai wakati unga wake usikazi uroorwa waitorwa mukomana iyona ngokuti isusu anarume pane papfuti yedu pane kashinda karipo akuru ndokaende kotarisa kuti kashinda kanaka zvesho karipo iri kashinda kanaka kakaoneka kadambuka kashinda kaireketesa kuti ndiani wazera naye ngokuti akadambukuwo mahara pasine chawadini pasine chawaita waibvunziswa mukomana kuti kashinda kaita sei kuti kadini kadambuke ngokuti pfuti yeyo ichine kashinda inoratidzikawo bhenda kudai asi kashinda kaya kakadambuka yakudini pfuti yako rurama saka akuru aitori kutora oona kuti kashinda kachipere kana kuti kamira sei akaona adam kadambuka aikubvunzisa kuti kashinda kadambuka sei iwe kuti utaure history imweni hapaiti tenge kutaure chokwadi ngokuti kashindako akadambuki kana usina kudini usina kupindawo mapondenei nemudzimai waifanira kuti utaure chokwadi kana pazikana kuti munhu wachengedzere mukomana wanhu zvakadai waidaidziwa mudzimai uya kuti zvaita sei kuti mubate ngokuti pane anakadziwo aiti kure aikwanisa kuchengedzerawo chinyi afana adoko waidaidzwa wozi zveshuwa imwe mai mapinze kumaponde mwana mudoko zvahamba sei wotongeswa madanho aitorwa ngomapita ndiko kutaura kuti naanakomana zveshuwa kana pahambe kasoko zvaizosiyana hazvo semataura aita vhovhoeniya kuti kazhinji anakadzi inini mazira angu endaitoita kunharaunda kwedu aitoenda ewiki pasondo rega rega asi kana aende kudini kuonekwa pasondo rega rega kuti akatopangana kuti mugobera wega wega waifa aifane kuendepi aifane kuende kwambu yako
0: sakwangurutira kuti pakati papa pane zvaakatamba
2: aitikira kuti pakati panapa pane zvaaitamba ngokuti aizoti kwedu akati akamire mwedzi pemunomire mwedzi imwewo munozotomuona dzongwa wani pamiri saka akaite metse kuti ngatiite pawiki pasondo rega rega kuti akatopangana kuti isondo rega rega kuti uri mugobera wega wega asi kana aifane kuendepi kuonekwa kuti zvikasire kubatwa zvichipadhuzi wototaura kuti zveshuwa inini mukomana wakazondichengedzera ndinhingi wotodaidzwa mukomana uya shamwari taone mwana waasikachazi kumire zvakanaka unozviziva here makaite chinyi uyu wototaura zveshuwa takazodai takati abereki acho odaidzwa zvese kuti onaiyo ndizvo zvemaita saka mukadzi wenyuwe ngoti kuti tichagarawo naye mwana washati hatichadini hazvichabvumirwi
0: zvaizirwe yamakochi zvese izvo zvekuti musikanawo kana kuti aenda kuonangiswa pasondo kwainge kuri kutya kuti zvidini
2: zvaizirwe pakuremekedze tsika dzedu kwainge mweya wokuti chihure chisadii kuti ana asikana asaite chihure kana kuti ana edu asaite chihure ende zveshuwa ngomapita zvaitibatsira ngokuti mazuwawo nofundi mabve kutaura panapa kuti mazuwa anaya taakurwadziwa isusu vabereki tinondozi mari yedemeji asi kuda kuona dhoo racho radini dhoo ravhurika kare kare nedhoro hapana kundosvika kuti nedhoro rombotovhara kudai hapachina anozi madhobra dhisi acho hapana zidhoo basi musiwo basi usisina dhoo asi kana wade mwanawo papepa iri kuya kuzi dhemeji dhoo haro rekumbonokoshi ari kudai hatimbototauri ngekiba koritina ikoritina nekoritina hapana unondoti mumba aka zviri kushata kumapita hatinyeperaniba saka zvaakuti rwadza ngoti ana edu ari kuroora asi tiri kukwadzwa ngemadhemeji asi mukano dhemeji iri kubatsire chii kuti dhoo haro riripo here dhoo koritina hayo hapana kuti epa nenhunzi yandosvika kuti goro Ishiri anosvika ogoro ngoti do hapana do.
0: Okay, chazo musichazobata zvemusoro esoko kuti damage chinyi rinowe rinonga damage rinowe papepa kana zvakaita sei tizozvika kuti zvakamira sei. Mazuano amakochi kwemuri kuraramira imimi kuchinere iyo tsika yekuti pasondo kana kuti pamwedzi asikane munharaunda mari kuonangiswa nana mbuya kana kuti zvakatoperera kumazuva acho.
2: Mukoma pita kutaura chokwadi kwakanaka. Zviriyo asi zvabate misha mishoma ngekuti zvetiri kutaura ngetsika ichiyo misha ichine tsika asi yaite misha mishoma maningi zvino ndobatawo neachikuite tsika iyona yekuonana zviriyo asi yamisha inoerengeka mizhinji yacho haichina basa nazvo nekuti kare kaya paitotsarwa mbuya aitsarwa panharaunda apo kuti aya mbuya ndiwo anofanira kubatsirana panharaunda panapa asi mazuva ano zvaakutoite pachavo pachavo ega kwaingoti ndikati kuendese kwambuya nhingi anokona kuzotodini kushanjire mwana wangu otoroya muri kuzviona saka toti zviriyo asi zvabate musha mishoma mukomapita azhinji aasi kuchazviita ba asi misha mishoma mingana miiri mitatu iri kuita asi pane misha iri kuita yatinotoona wana acho ichidini ichiti kana aroorwa unotoona kuti echitoperekedzwa nezai ngokuti abereki acho anonge akateedze kudini kuti mwana aende kudini aende koororwa akanaka. Hondi.
0: Okay, mazvita mbuya ini muri munhu mukuru ndimwe wezera raifanira kunga richiita zvirozvo zvekotarisa pasondo kana kuti pamwedzi muchiuzviita here?
1: Hakuchina pataura makoche kuti anozoti mbuya akaroye mwana wangu zviri kuitika kuti ana mbuya akatarise mwana wangu anonoke kuite pamwiri ndiwo akamushaisha saka anhu akutya kuti ii aiwa wototi iwewo wega kuti uinazukuru wako woningisa paumba kuti wechiningisa kuti aya mbuya akanaka hazvireketedzi wotoraiona ngekuti zvaakutyisa ngekuzi mwana wangu aazi kuite pamwiri ngepamusana penyu wapumwa waite muroi iwewo hauzi ngekuti umweni unoona kubereka ku umwe unokasika umwe unononoka hino pakunonoka pana akati ndiwo mbuya aende koningi semwana wangu aya aita kuti zvidai hino saka zvaakudini zvaakukorera hazvo kuti ngatigare hedu zvakadaro aende akasikazi kunaka aende akanaka ngezvake ndopanzvimbo zvaakukorera ndicho
0: asi oke kunze kwekutya kuti yazi ana mbuya anozopumhawazo ndo wakashanjira mwana wedu tsikayo ichikumboiswa hayo here tomboti izvo iwane ane azukuru avo ane anhu akuru ane mune asikana achikundozviita havo here ngekuti kazhinji pane masoko ekuti iwo asikana acho kumutaura kuti uya kuti endaogeza tookutarisa haachatendiwo asikana acho
1: amwe anotenda ngekuti munonga moite pachiukamaukama pataura amakoche pai vaakuite pachiukamaukama anotenda endai mogeza ngoti anonge achiramba achitaurwe puritika yekuti ndiroda kuti muningiswe pasondo kuti zvazi mande munotariswa mugobera kuzosvikira mande tode kuona makadini makanaka saka hino kanga achizwa manje unotya kuti ndikazviita zviro zvizvi ndinozoendawo here kuri kuendamwe amwe oenda obve echipururidza ngekuti unonge akashata unodurwe shizha rinodurwa kuti nhingi onai washatawo wakanaka kuya rakati zurungundu opururidza ndiririririririririri takanaka hino kuti uzotungamidzana naye hazvichaiti
0: mbuya ine zvirozvo zvaizivwa pakudini zvese zvokotarisa asikanazvo pasondo pamwedzi imi manhu akuru maizviitira pakudini maira kuti zvidini kwaingurira kuti ana asaziya arume achiri adoko here kanati kwainguru zviitira kuti pakuzochaja mari ichinge azoroorwa munhu achaje mari akafarukana ngekuti zvese waona zvakakwana maizviitira pakudini
1: kwaiye kuti kuti mwana agarewo zvakanaka akaroorwawo akura akanaka chiro chine chiremera pakati poupenyu hwaana mai naana baba zvinoite chiremera ngoti anoti mwana wedu wange akanaka kwakuzotsveke kuhosha ichauya mangwani hino apa anonge kuti moyo penoku haimbozinga azodai zviya pamwe pane paakaenda paya nehosha zvotaurwa zvakawanda saka makuona zviro zvese zvondoti kuona kuti mwari nyoka yachainge imwe rehoto kakaamba kati kakadoko doko kuende kumaponde
2: ndokukadi nanonoka kubata pamwei
1: oho wanonoka
0: Saka imi mune chokwadi nazvo here kuti ana mazuva tiri ano akupinda kumaponda chiri asati anezera?
1: Ah, ari kuita. Twana tudokodoko dai. Unotozvona kuti twana twatichazogara ba. Tiri kutaure zvinoitika zvechikuru. Ah, hapachina. Twana tudoko kandotiza kakadzikunaka.
0: Okay, ino kurorwa kuri kuizwa ana mazuva ano papepa pechuya mari edhemenji. Mbuya ini imimi muruzi munogutsikana nazvo here kuti anhu anondobhadhira madhemenji pasisina madhoa acho sekutaura kwaita makochi kutaura kuti anhu anori kubhadhariswa asi panonga pasisina chinhu.
1: Kana koroti napa chii. Hai kana koroti napa china. Ichokwadi. Akuchindoita ngoti munhu nemwana wake. Uyu weiwewo mukomana wamuda hako pasina korotina po. Chibudisa, hapana zvekuita. Hapana korotina, wamuda, yakati damage. Ngoti ndiwo wakadini, wakaende kotsvake pane korotina. Korotina ndiwo wakaisa po, handiwe.
0: Wakapima sei kuti
1: hapana korotina. Wakapima sei kuti korotina hapana. Zvine mhimo here? Tipe mhimo yacho. Munodaira here? Munozvidaira here? Mhimo yacho munayo makaedza.
0: Omakochi, tinodzokera sei mutsika idzona dzekare dzekutarisa ana nekuona kuti kana ichikomana anooneka kudai. Pachine nguva yekuti tinodzokerawo masure here kana kuti kwakundoti umwe naumwe mazvake mazvake apa ari paumba pake. Ana kwato kuzwisisa, ana kwanawo kuzwisisa, motoramba wakadaro.
2: Zvetinotoita nkumapita apa zvetatoita zvizvi paradio Musambiki panapa tinoziva kuti tiri kuteererwa ngenyika yese. Hazvishamisi kuzoziva kuti musha wakohaningi wakutosimudzira wakutoite tsika dzedu dzekare wakutotuma ana ake kuti amboonekwa ndiana mbuya ngokuti tiri kuaka. Zvetiri kutaura zvatisitaurire mahara uye chirongwa ichi hachizururwe mahara. Pane achachigamuchira. Pane amweni anoti zvainge zvekare asi pane amweni akuru ari kutiteerera atonyora iko zvino kubvie petiri kutaura panapa kuti inini mukadzi wangu wazwa here chirongwa cheparadio Musambiki tsika dzedu cheana edu zvaya zvakadini kuti tizviite kuti sondo rega rega kana kuti pamwedzi mwana wedu aoneke. Hazvingawandi anhu mukutanga kudai asi hazvishamisi kuti airi atatu achazvigamuchira. Saka taikumbira kudai ana baba ana mbuya ngati petike patsika dzedu dai zvaiita zveshuwa zvingatibatsira kuti tizoti mari yedhemenji tichiziva kuti mwana wangu wakaroorwa wakadini akanaka. Pane kuti tindoti dhemenji asi teiziva kamwe kuti mwanawu nedhoo paya pasisina kana korotina zvayo painga pasisina. Saka inini kutaura kwangu kumapira ndaidi kudai dai isusu akuru taisvike petinoita kuti tidzidzisana edu techiapangira uye tichitsvake masimba kuti zveshuwa tiendere gari ana edu kuna ana mbuya ekonfiansa kuti zveshuwa dai mambo ndionerawo mwana wangu uno kuitira kuti mangwana mwana unoroorwe zvakanaka mwana aabatani hosha tiwande itogadzire upenyu hwake kana tikateedze zvetiri kutaurirana pano zvinoizvi.
0: Ngatipoti pane ari kuzwa chirongwa arida kuzwa kuti hino makore mangani ekuti mwana unoenda konangiswa ngokuti ndinofunga kuti kunangiswa kwaizwa ana asikana aitya kuti zvinda zvetatotanga kunangiswa kudai regai ndisafambe neakomana kunga aine makore mangani kuti aende konangiswa kuti akure echitya kuti mbuya achazouyawo ndinangisa akazoona zvisina kunaka ndozodai makore mangani.
2: Kazhinji ngumapita zvinosiyana unofoti pane matauro aita vhovhoenia kuti kazhinji kareko kuti aizviita kana mwana wamusikana akutange kuotera kuya kugeza nao kwai ndo pete aitangoto ngatopinde pachikiribani chekuti adini aende koonekwa. Saka kazhinji umweni unonokona hake kunonoka asi akundotunga ngumapita kuti zveshuwa wakuratidzika kutunga kuti zviakomana zvakutoti apo pane zvaakude kuitika pa mwana musikana
0: arunga kutunga chii
2: kunotanga kutunge mikaka mizamo musikana ndo pano akomana ndo pano tanga kurumbirira nautoti padhoze anokuende mberi ngati tsvake mazani ekuti mwanawo zvingaita kuti muendese kumucheso ngoti kareko azhinji aiti kumucheso zvaizikana ngekuti kumucheso maningi dhoze ano parafurendi ngatisamirire kuti ba mari akura maningi mukamunonokera munosara mosvika mazhanje apere kugwiwa kare nezhanje rimwe hari apachina. Saka kukasikira kunotibatsira zvekupa dhozi ano parafurendi tototange kutorawo madanhu ekuti zvecho zvakakutanga kutunga kamukunda kangwanaka gerandinesi kwavhuvhuenia arambe ichionekwa. padozi ano para kwende mberi. Ngoti mazwano tikada kuti kinzi ano rata azimhana rari bwara bwara ngemakaridho ano majarini ari kuwanda. Saka kutangirawo tototi bebe umweni mezvipadhezhi ano unonga kutotora payari miri wake ngenyaya yemajarini ari kudini. Ari kuryiwa anaya. Padhezhi ano paunotoona kuti kuti uzoti une dhezhi ungati mufungire kuti une kinzi kana kuti dhizesesi ano. Kutange padhezhi ano kuende pamberi ngatitange kudini kutore madano. Ehondi.
0: Mbuya ini maonere nyinyi zvichadzoka mazuri zvino zvichinyorere
1: izvozvo zvikana maone kuda zvikanyaro kana netwana tusati twa mere mazamu tinonga twakwendawo tiri kundoamba zvichioneka zvichioneka kusvikira tinotyawo kuti tikazviita tiri kuenda nanaya yakooneka
0: asi zviri nyorere zvinopano petukika hero mazuro
1: saka tataura kuti zvoda unozida baba namai ngekuti amwe akuti zve mukaningiswa zvikazimbuya aroye mwana wangu hamupaoni apa saka zvaakuite ukama ukama kuti ningisawo mwana wangu uoneka awakanaka angarambe chidaro kwatorambe achiningiswa kuti zvakaite kudaro paine tusikana tudoko tuchindoendawo tunokura twechitya kuti tiri koningiswa haachazodzoki mumasure ari kuenda ya
0: okay ama coach mashoko ekupedzisira chirongwa chedu chakunanira kusvika kumagumo
2: mashoko ekupedzisira ndaide kuti ana baba ana mai ana mbuya ngatiite kuti tichengetedze ana edu isusu panapa tiri pakuparidzirana hatidi kuparidzirawo mahara bangati aizoda maningi kuti mangwani nahwedza tizombofonerwawo kuti zveshuwa tinotenda ngechirongwa chedu ngokuti inini pamba pangu ndaa ndakatosara ndaa ndisikazviiti asi kutanga pendakazwe mishaura paradio musambiki pachirongwa pedu tsika dzedu ndaakutozviita mwana wangu akazotororwawo zvakanaka ana angu akutogarawo zvakanaka inini ndaide kudai ngatibatsirane ngekufonerana dai mungange mune zvinoti tiumbe tsika dzedu tifonerei namba dzangu dzinoti 086 7 81 60 086 7 81 60 ndatenda maningi kuti petakaita chirongwa sondora pana akazondifonera akati amakochi pamberi nebasa takafara maningi chirongwa chitsika dzedu ndiri wenyedhi makochi ngatirambe takabatana tozonana china chino yacho mwari ngatiitire zvakanaka
0: mazviita mbuya ine mashoko ekupedzisira mubva maeneka
1: mashoko ekupedzisira ngekuti dai kuri kuti mai ane rudo rwekuti ana mai anaana baba ari kutaura chedzai kubata vana venyu muchiti zviri kutaurwa ngatidai ngatidai ngatidai muchichiningisa ana enyu nofunga zvaizobatsira ndini wenyu anozi Enya James Katsunzuma ba
0: aiwa mazviita Peter Nyandiro ndewanga akatungamira chirongwa chino tsika dzedu tosangana zvesondo ramangwani musi wechina panguva dzimwe dzapo tinonga tiine zvomwe musoro wenyaya watichataura ngezvavo uine maringe netsika dzedu tsika dzedu dzechiwanhu vazwa nofunga kuti wazwa ngatidzokerei mutsika dzedu tsika hadzifambi asi anochinja tsika tisu tsika hadzifambi anochinja tsika tisu Peter Nyandiro tosangana sondo ramangwani

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure aku anofikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunushupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa urudzino zvefikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonerera.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo bute inonerera ngezveutongo munyika.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kurongosana basi museswa miri inohafuri dziende kuita murongo munangoya masoko muchipotokezi takada pa murongo muna toperekedzwa ndi Shiku Beti.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anofikira nunga.
1: Epa, andisati, zvino kukuchirikutonhorera, ndirikufunga kuti hakuna nunga.
0: Munaona, nunga dzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwana rume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira hausana nguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo, bute inonerera ngezveutongo munyika.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu maiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuvata mambure anofikira nhunga, usikuri wese nhunga dzichane nyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese nokudzifikira

0: Berto achimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chinchiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ayena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Pasi, piri, tatu.

Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

0: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikire ikorera.
1: Nanhatoma kumatatu emisesa naumwe dzoitora zvino 32 minutu zvapurutane chasara panapa pakumpasa basi zvingoma zvekuenekana ndizvo dakara patinozoenda kuoparadzana panhanhatoma kumashanu emisesa nomisesa murongo muna. Totangira apa kuenekana basi uku pasarai china mazhinji kuri wakati kugara pandima kurima imoyo sara nobenzi wasora nomunhu. Kondera kuenda kese chino mambo chino magumu chino mburumbuka chino tseama chino kura chino kotama

0: Berta, chimukunda changu, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Posi. Piri.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tai.

Osete ose kwakanaka vapurogeri wakwirira inokozvo mutengo ovando vooneka vositamika inongozvo kuhidika kozvo mugodhi zvakadaroko kose kumutundu unozivikana ngokuti sechikaru zvakadaroko kudistrito rovandose provhinsi ino yomaneka mukuru mukuru anoonera zvokutonyanisa kozvo ndava kukumando yomapurisa munyika ino yomoosambiki muzinyu

dakara kizvakanga zvosita nga zvomugodi ii zvakadaroko kumutundu wose shikarush kaoneka katameka vando vazinji toenda koso amweni masoko ino anoti mapurisa omunyika ino yomosambiki ino mprovinsi ino yomanika mudhorobha roshimoyo muchimai umwe ndiye aoneka ochisungwa zvakadaroko aanga osida kuzama inokozvo kuuraya inokozvo mwanake zvositi mwana uhu wakamubereka ino oenda komurasira ino mozvo chikoti ino zvositi munguva jino mwana uhu uri kuoneka abatikirwa kozvo mabedha ino kundau inondangozvo home ino pamwepo naamai wakona mukuru mukuru okundau inoona kukutojanisa kozvo ndava kukomando yomapurisa omunyika ino yomosambiki muprovinsi yumanika muzinyu manasi ino ositi mudzimai uhu naena uri kuoneka akabatirwa kozvo mabhedha ino kuchibhedhlera chikuwani chomuprovinsia ino kaari kuoneka osimbo rapwa toenda kotora amweni ino ozvo masoko anoti amambo okudistrito romosorezi abdoli zakariyesh ari kukohomeja kuvagari kuti zvinodikana kuti varege kubvisa ino kozvo rutsva zvomanga manga ino zviri zviro zvinonga zvosizobara zvibingamupini zvakadaroko kupisa kozvo ndau dzinoshandira kozvo vazinji ino pamwepo nojiminda zvakadaroko nozvimweniwo abdul zakariya uri kukohomeja ino kozvo mupango uhu munguva jino jokoma ino zvositizve munguva jino jokupisa zvinonyanya kuengejeka ino kupepera kozvo muriro ino zvakadaro kozvo siti muriro uhu munguva chimweni chiya vanongosipisa ino pakushandisa kozvo kuhloza zvakadaroko zvinozopedzisira inongozvo kupisa nozvivakwa zvokushandira vazinji amambo ava vari kutenderana nazvo vositi ngozvo maererano ozvo kuhloza azvidikani kuti vange vosipisa ino zviro zvokushandira kozvo vazinji zvakadaroko nokubara zvibinga mupeni ino pahomi wovanhu zvodikani kuti vange vasitsvaga mazano amweni ino vositi azvingaiti kuti vanhu vange vosioneka vosipisa ino kokuti zvinonga zvosirusisa nozvo zvivakwa zvokushandira vazinji ngondava yozvombeya uku ndikona kupera kumasoko ino onguva jino

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri, tatu, enda.
3: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumba kwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.